Guy for the Life Band. Nang a impoko Amsterdam medley. Big beka yere wantu mo isteng fu. Fa oro singi mane mbaka. For guitar mane mbaka. Franciscus Abori. Nang a ete wan trama be singi oktu ina clip disi. If iri. Mana mo singi. Sana man sap singi. Sana man a singi man. If iri. The alafas de bong. De bong in bori. De bong in singi. De bong in dansi. Alafas de bong. Pede na bong. If iri. Mi bre un bre ta ku de serna man isa wa uno no a parti so li bisma on folle ko ta ka zo i veri mevrouw van Vrodis nemba ga mevrouw Dorothy i be aksi mi wa aksi mi luku go mi luku kong mi drala san tapu ma a poco se be wa yere fu lusu un tongo mi na ma feni mi sa tak na per sutrus poco apo wudi se apte maka nga pchinsho na nga na on afhanklikheid fuser na nga so trefidensi ting i viri maar mevrouw Dorothy mina man fena poko kane waman die archi di da osho nono efa man sabi fa poko neng en sumai singeng tamese anen fa poko mi kisfu ma sisa Dorothy anen fa poko bere luso un tongo ma ef yudi da osho ef yu sab sumai singeng da vi karkom noti to noti 4 JB 1 4 2 9 1 dan da to ku kan sorgu ta pon wan bon fasi fu chara poko dis ina froisi fu sisa Dorothy mor ya mo gama poko sarema aben over one shot berry ana berry fu pes mat dere ifiri en ana kamera tor wo tak ja ok to ifiri alek faya anitri berry aso ya traso alaso traberi and the dongo go na sarji sarji masra ewald ewald crowers ang Caribbean combo ano sing over anitri berry ma mo sing over yankuberi